Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kita udah masuk di satu jam terakhir, tapi masih dengan perkiraan cuaca, teman Pro 2. Kita next lagi ya untuk membahas perkiraan cuaca untuk hari ini. Tentunya untuk lokasi wilayah Kayuni ya, dari pagi sampai dengan dini hari diperkirakan cuaca akan kabur ya, udara kabur dengan suhu udara 23-28 derajat Celcius, kelembapan udara 71-96%, arah angin barat daya dan kecepatan 10 km/jam. Untuk kokas dari pagi sampai dengan dini hari diperkirakan udara kabur, suhu udara 71-87%, arah angin selatan, kecepatan 13 km/jam. Kemudian untuk Kramamongga, dari pagi sampai dengan dini hari udara kabur, suhu 24-27, kelembapan udara 78-94%, arah angin tenggara ya, dengan kecepatan 12 km/jam. Baham dan Dara, udara diperkirakan pagi sampai dengan dini hari kabur, dengan suhu udara 24-32 derajat Celcius, kelembapan udara 57-94%, arah angin dari selatan dengan kecepatan 15 km/jam. Untuk Teluk Patipi, dari pagi sampai dengan malam hari diperkirakan udara kabur dengan suhu udara 26-26 derajat Celcius, kelembapan udara 87-88%, arah angin selatan, kecepatan 34 km/jam. Untuk Tomage diperkirakan dari pagi sampai dengan dini hari udara kabur, suhu udara 24-33 derajat Celcius, kelembapan udara 54-99%, kecepatan angin 14 km/jam, dengan arah dari selatan. Kemudian untuk Watutin, udara diperkirakan dari pagi sampai dengan dini hari kabur, suhu udara 25-27 derajat Celcius, kelembapan udara 80-92%, arah angin tenggara dengan kecepatan 16 km/jam. Ya, ini ada peringatan dini teman-teman, waspada potensi kecepatan angin mencapai lebih dari 20 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Fakfak. Untuk himbauan, kami menghimbau kepada masyarakat Fakfak untuk tetap menjaga waspada dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Bagi masyarakat yang akan beraktivitas di luar ruangan maupun di dalam wilayah perairan, diharapkan untuk selalu memperhatikan perkiraan cuaca dan dapat memperbaharui informasi terkini melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun RRI Pro 2 Fakfak dan media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram @BMKG Fakfak.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bunga masih punya 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2 di edisi pada kali ini. Dan pastinya kita udah sampai di 1 jam terakhir nih teman Pro 2. Kira-kira ada apa aja tuh Bunga? Yang pertama ada I Love You Baby dari The Jonas. Ada juga Lelaki Buaya Darat dari Novia. Dan ada Selalu Mengalah dari Steven. Buat teman-teman yang mau request lagu untuk menutup jam 9 kita, tentunya boleh sekali Bunga buka jalur ya di WhatsApp 0811 4894990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pradua.

0: Prodwe FM, teman terbaik kamu.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Kita masih punya 3 lagu lagi teman Pro 2, ada The Giver dari Kepulon, ada juga TK421 dari Lenny, dan ada Aku Cinta Kau dan Dia dari The Rock. Kenapa sih gak bisa pilih satu ya? Kalau satu ya satu aja, gak usah aku dan dia. Kalau kamu bingung pilih, biar aku aja yang pilih. Ungkapan perasaan kah? Oke, tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik lagi karena kita udah sampai di penghujung sepada teman Pro 2. Tapi tenang aja karena Bunga masih satu kali lagi ya. Ini dia The Giver dari Capron.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

diperiksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

Kariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun

warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Alasannya, karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan ke

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama

Pukul 9:55 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Teman Pro 2, waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya kalian karena sekarang edisi Sepadu udah selesai. Tapi tenang aja karena nanti seperti biasa ya, setelah Bunga bakal ada Windy yang bakal temani kalian di edisi selanjutnya, yaitu Santai Siang. And bye semua, happy weekend.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih di 8.9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Santai Siang nih. Kalau tadi di sepada kalian udah temen sama Kak Bunga dari pukul 5 sampai pukul 10, nah sekarang di Santai Siang ini dari pukul 10 sampai nanti pukul 3 kalian bakal ditemenin sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengannya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak seperti biasa. Sebelum kita masuk ke informasi, topik, dan lain-lain nih, ini punya 3 lagu pembuka di segmen Santai Siang ini sekaligus di program Pro 2 Hits List. Nah, karena sekarang masuk di Pro 2 Hits List, jadi buat teman-teman yang mungkin mau lagunya di lagu favoritnya diputerin di sini atau mau requestan, mungkin mau salam-salam, boleh banget join langsung di WhatsApp Pro 2 di 0811 489 4990, atau enggak teman-teman boleh langsung join ke live chatnya RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman bisa download di App Store dan Play Store. So, langsung aja ini dia 3 lagu. Ada Mengapa Kita dari Lyodra, Back for Me dari Tomorrow, dan Kekasih Gelapku dari Ungu.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play untuk membuka segmen santai siang ini nih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau requestan atau mau salam-salam atau mau lagu favoritnya diputerin di sini, teman-teman boleh langsung join di WhatsApp Pro 2 di 0811 489990, atau enggak teman-teman bisa langsung gabung di live chatnya Area Digital.

0: Facebook, Instagram, @rri_produafakfak. Produafakfak.
1: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo.

dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kok lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tidak jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tidak ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Nah, teman-teman, Windy masih punya beberapa lagu lagi yang bakal Windy play di jam ini sebelum kita masuk ke jam 11 dengan informasi yang bakal Windy bagikan. So langsung aja, ini dia. Let's listen together. Enjoy.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Amalia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

0: siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Nah teman-teman, kembali lagi bersama Windy. Masih bareng Windy, masih di edisi Santai Siang nih. Dari jam 11 ini karena kita masih di Pro 2 Hits List. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau kirim salam, atau mau lagu favoritnya diputerin di sini nih buat menemani siang harinya teman-teman. Teman-teman boleh banget langsung join aja di WhatsApp Pro 2 di 0811489490, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di live chatnya RR Digital. Nah, untuk RR Digitalnya sendiri nih, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Ini udah punya beberapa lagu yang bakal menemani siang harinya teman-teman nih. Siang harinya teman-teman di hari Sabtu ini. Ya mungkin sekarang lagi rebahan nih. Ada Hypnotist dari Enima, ada Hard on Yourself dari Charlie Puth, dan Never Be Mine dari Rosalind.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Tadi udah Windy puterin, udah Windy play beberapa lagu untuk menemani santai siangnya teman-teman. Nah, Windy masih punya beberapa lagu lagi nih. Salah satunya ada lagu yang kayaknya gak pernah bikin gak pernah gagal bikin suasana berubah jadi sedikit lebih melau nih. Kita melau-melauan dulu di siang hari ini nih, asik. Nah, ada satu lagu dari Noah. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang masih begitu kuat menyimpan rasa kepada orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya nih. Ada perasaan ingin tetap bersama, ada juga rasa kehilangan, dan ada harapan nih supaya hubungan yang pernah ada itu tidak benar-benar berakhir begitu saja. Nah, lagu ini juga punya cerita tentang hati yang masih tertinggal nih teman-teman. Jadi kadang kita memang bisa bilang udah move on nih, tapi pas di pas dengar satu lagu tertentu, memorinya balik lagi nih. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin pernah ada di posisi ini atau sekarang lagi di posisi ini, di posisi yang pernah sayang banget nih sama seseorang, pernah berharap banyak, atau mungkin masih nyimpan satu nama di sudut hati, biarin lagu ini menemani sebentar di siang hari ini. Gak perlu selalu dipikirin ya teman-teman, cukup dengerin, nikmatin musiknya, dan siapa tahu ada cerita kalian yang ikut terselip di dalamnya. Sambil nangis juga gak apa-apa kok. Ini dia satu lagu dari Noah, Separuh Aku.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

Nah, itu dia tadi satu lagu dari Noah yang cukup buat mellow banget di siang hari ini ya teman-teman. Yang cukup buat kita mikirin memori yang udah pernah kelewat nih. Aduh, sakit banget gak sih di siang hari ini? Nah teman-teman, ini sih punya beberapa lagu lagi di segmen ini, di jam 11 ini. Ini masih punya 3 lagu terakhir yang bakal diputerin di jam ini, karena sekarang di studio juga nunjukin pukul 11.50. Jadi ini bakal balik lagi di jam 12 nih. Just for your information, di jam 12 nanti kita bakal ngobrol soal apa ya. Seperti biasa teman-teman pasti udah tahu nih, di jam 12 seperti biasa kita bakal ngomongin tentang UMKM nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: posizione di terra. C'è la
1: Milan, giunto più a un rare con la Prati.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, lesai ya kak.
4: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
3: Kak, bilnya dong.
5: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
5: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Nah teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang, di jam 12 ini kita bakal bahas soal UMKM nih.

Anda. Lanjut lagi teman-teman, kan tadi dibilang di jam 12 ini kita bakal bahas sedikit soal UMKM dan ekonomi digital nih. Jadi teman Pro 2 coba nih. Oh, sebelumnya selamat makan siang ya teman-teman. Karena ini ya waktunya lunch. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Windy mau nanya nih. Teman-teman biasa megang HP itu paling sering dipakai buat apa sih? Scroll TikTok kah? Instagram kah? Chattingan kah? Atau stalking mantan nih? Aduh. Tapi sebenarnya HP itu bisa lebih dari sekedar tempat hiburan aja nih teman-teman. Kalau dipakai dengan kreatif, jadi HP juga bisa jadi jalan buat cari tambahan penghasilan nih. Misalnya nih ya, kalian suka bikin makanan daripada cuma bikin buat dimakan sendiri nih. Coba deh teman-teman mulai buat ngejualin. Jadi setelah bikin makanan, setelah masak, di packing dengan rapi, terus foto makanannya, fotonya yang bagus, terus coba nih teman-teman posting di WhatsApp atau Instagram atau sosial media lainnya. Terus pakai caption yang menarik dan kasih tahu harganya. Terus kasih tahu juga gimana sih cara pesennya. Yakin deh, pasti ada 1-2 orang yang tertarik. Kan kita apa-apa tuh mulai dulu dari nol ya, dari yang paling kecil. Kan gak mungkin usaha langsung boom, langsung meledak gitu. Mulai dulu dari 1-2 orang, terus lama-lama jadi banyak yang tahu nih. Itu semua sebenarnya bisa jadi peluang usaha nih teman-teman. Dan yang menariknya nih, sekarang kita gak selalu harus punya tempat jualan dulu baru bisa mulai jualan. Sekarang kita cukup dari rumah aja, udah bisa dari rumah aja, udah bisa dari HP juga malah, dari WhatsApp, dari Instagram, dari platform digital lainnya, dari Facebook. Nah, udah bisa dari itu semua. Pelan-pelan kita cari pelanggan nih. Yang penting kita punya ide. Dan berani mencoba. Karena percuma nih kalau kita cuma punya ide yang dipikirin terus tapi gak berani mencoba, ujung-ujungnya tetap cuma jadi ide aja. Ya gak sih? Nah, kita ngomongin media sosial nih. Media sosial tuh bukan cuma buat scroll aja. Kalau kita ngomongin media sosial, ngomongin bisnis di zaman sekarang, media sosial ini memang udah susah dipisahkan nih. Karena coba teman-teman perhatiin, kalau ada makanan baru sekarang, yang hidden gem lah, tempat nongkrong baru atau produk baru yang kelihatan menarik, biasanya kita tahu itu dari mana? Ya dari media sosial nggak sih? Kita lihat reviewnya juga dari media sosial, lihat enak atau enggaknya suatu produk di tempat itu tuh dari media sosial. Makanya buat teman-teman yang punya usaha nih, media sosial tuh bisa dimanfaatkan sebagai tempat memperkenalkan produk baru, tempat memperkenalkan produk, tempat memperkenalkan usaha kita nih. Jadi kita tuh gak perlu harus langsung bikin konten yang wah-wah banget nih. Kadang cukup story-in atau upload tempat aja, foto-foto makanan yang sederhana. Misalnya kita jualan makanan, tunjukin makanan yang kita buat dari dekat. Buat semenarik mungkin, buat orang jadi ngiler nih. Buat orang-orang jadi mikir kalau ini kalau makan di sini kayaknya enak nih. Atau kalau lagi jual pakaian, teman-teman boleh kasih lihat produknya dengan jelas. Nah, teman-teman juga kalau punya usaha jasa, tunjukin hasil kerja yang pernah dibuat. Intinya tuh jangan cuma bilang atau jangan cuma mikir ah jual ini, ah jual itu, ah. Tapi kasih orang alasan kenapa mereka harus tertarik. Dan satu lagi nih, jangan terlalu takut kalau postingan pertama masih sepi. Kayak yang tadi Windy bilang, semua hal itu
emang mulai dari bawah ya teman-teman, gak langsung meledak gitu aja. Nah, namanya juga kan baru memulai. Nah, hari pertama mungkin yang lihat cuma teman sendiri, yang beli cuma teman sendiri. Mungkin hari kedua bisa tambah 1-2 orang. Lama-lama kalau kita konsisten, orang-orang bakal mulai kenal sama produk kita nih. Jadi jangan baru upload sekali aja terus viewersnya sedikit langsung udah enggak mau lagi nih. Langsung mikir kayaknya enggak bisa deh, enggak bakal ada yang beli deh. Santai ya teman-teman, namanya juga berproses. Nah, sebelum kita lanjut lagi buat ngobrol produk lokal, ini masih punya beberapa kok belibet banget sih ini kayaknya karena belum makan siang deh. Jadi enggak fokus nih. Sebelum kita lanjut lagi, ini masih punya beberapa lagu lagi buat menemani makan siangnya teman-teman di hari ini nih. Ini ada Talk You Down dari Charlotte, ada Aura dari Malik, dan ada Number One Girl dari Ross. Langsung aja kita dengerin sama-sama. Let's listen together. Enjoy.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Melangkah. Buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Nah teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi teman Pro 2, kita lanjut soal obrolan UMKM dan ekonomi digital nih. Nah, kalau bicara soal peluang usaha, sebenarnya di sekitar kita tuh banyak banget yang bisa dikembangkan nih. Kayak misalnya di Fak-Fak sendiri nih ya teman-teman, ada kuliner, ada produk lokal, ada kerajinan, sampai berbagai macam usaha kecil yang sebenarnya nih punya ceritanya masing-masing. Tinggal bagaimana kita memperkenalkannya saja ke banyak orang. Karena sekarang orang bisa melihat sesuatu dari jauh hanya lewat handphone aja nih, lewat HP. Yang awalnya cuma dikenal orang-orang sekitar, cuma dikenal tetangga-tetangga semua. Siapa tahu bisa dikenal lebih banyak orang karena dibantu media sosial. Jadi buat teman-teman yang sekarang punya usaha kecil nih, jangan merasa usaha kalian itu terlalu kecil untuk diperkenalkan. Justru mulai dari kecil itu gak masalah ya teman-teman, yang penting jalan. Dan buat yang belum punya usaha tapi punya keahlian atau punya hobi, jangan minder juga nih. Kalau teman-teman punya hobi masak, itu bisa dikembangin, bisa jadi usaha juga, bisa jadi peluang usaha. Nah, teman-teman juga ada, mungkin ada yang suka ngedit video di TikTok nih. Teman-teman bisa juga, bisa coba upload-upload. Gak apa-apa kalau viewersnya masih sedikit, kan semua hal itu mulai dari bawah. Nah, bahkan kalau teman-teman ada yang punya ide jualan juga yang menurut teman-teman sederhana, teman-teman boleh coba. Boleh coba untuk usaha nih, kecil-kecilan dulu gak apa-apa ya teman-teman. Karena kadang kita terlalu sibuk buat mikir sama kegagalannya, padahal belum tentu gagal nih. Karena yang bikin takut itu pikiran kita sendiri, belum dicoba aja udah takut duluan. Jadi kalau hari ini ada teman-teman yang punya ide usaha di kepala, coba mulai sedikit-sedikit deh, coba mulai kecil-kecilan. Jadi gak apa-apa, gak harus langsung besar, gak harus langsung banyak pelanggan juga. Yang penting mulai dulu aja, belajar sambil jalan. Dan jangan cepet menyerah. Siapa tahu nih, yang hari ini cuma berawal dari HP dan satu postingan, besok bisa jadi usaha yang benar-benar menghasilkan. Dari HP muncul ide, dari ide mulai aksi. Kalau konsisten, siapa tahu jadi cuan. Jadi tetap semangat ya buat teman-teman Pro 2 yang lagi bangun usaha. Dan mungkin teman-teman yang sekarang masih jadi penonton, yang idenya cuma ada di kepala aja, jadi kapan nih mau mulai? Nah, itu dia obrolan singkat kita mengenai UMKM dan ekonomi digital nih. Ini masih punya beberapa lagu lagi, jadi kita break sebentar dulu ya, sambil menemani makan siangnya teman-teman nih.

0: gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris.

0: Ngejepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, nggak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Nah teman-teman, masih bareng Windy, masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak nih. Nah kalau tadi di jam 12 kita udah ngobrolin seputar UMKM dan ekonomi digital. Nah di jam 1 ini seperti biasa, di jam 1 adalah informasi yang bakal Windy bagiin. Informasi yang bakal Windy adalah informasi seputar dunia olahraga nih. Di langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Ada SH gelar Jakarta Speed Race 2026 rangkul pelari rekreasional hingga elit. Jadi olahraga SH menggelar Jakarta Speed Race 2026 di kawasan Peak 2 Tangerang Sabtu 20 September 2026. Edisi kedua kali ini mengusung tema Celebration. Ini ulangi. Edisi kedua kali ini mengusung tema Celebrating the Positivity of Morning Runs and the Beauty of Sunrise. Jakarta Speed Race merupakan ajang lari 5K performance based dengan sistem kualifikasi waktu dan balot. Rute yang dihadirkan meliputi flat dan fast course yang dirancang untuk membantu peserta mengejar catatan waktu terbaik personal best atau PB. Tahun ini SH juga menambahkan 1 mile race menjadi inovasi baru. Exhibition race ini tercatat diikuti oleh 100 pelari. Presiden Direktur SH Indonesia Yuya Sugiyama mengatakan ajang tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap ekosistem lari Indonesia. Menurutnya, para peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus menginspirasi masyarakat untuk terus bergerak. Jelang kompetisi, SH telah menggelar berbagai inisiatif seperti Road to Jakarta Speed Race di 4 kota besar. Kota tersebut antara lain Surabaya, Bali, Makassar, dan Jakarta. Untuk kategori bunch ada Sony Blitz 2, Sony Blitz 3, Nova Blitz 6D dan Mega Blitz. SH juga memperkenalkan koleksi sepatu edisi khusus dengan tajuk Rise and Shine Collection. Model sepatu yang dihadirkan terdiri dari beberapa line up yang tadi sudah Windy bacakan. Salah satu model unggulan yang diperkenalkan ialah Sonic Blast 2 dengan pembaruan pada sistem pelat Astro Plate. SH menyebut desain tersebut dibuat untuk meningkatkan dorongan sekaligus mengurangi bobot dibandingkan model sebelumnya. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk

yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah.

Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi

heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu,

kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Kita masuk ke informasi kedua, ada Prancis menang tipis, Mbappe jadi penentu atas Turki. Kylian Mbappe menentukan kemenangan Prancis atas Turki pada laga perdana Nations League. Prancis menang 1-0 di Stadion İzmit Sabtu 26 September dini hari. Pada debutnya, Zinedine Zidane menggeser Mbappe ke sayap kiri. Sebelumnya, Mbappe menjadi penyerang utama Prancis era Deschamps. Mikael Olise sempat hampir mencetak gol untuk Prancis, namun tendangannya masih bisa ditepis oleh kiper Turki, Uğuran Çakır. Turki meningkatkan tekanan pada babak kedua, peluang Abdul Kerim Bardakçı berhasil digagalkan kiper Prancis Mike Maignan dengan penyelamatan gemilang cepat. Kebuntuan skuad Azuhan Zidane pecah menit 54 melalui gol Kylian Mbappe. Ia meneruskan umpan Mikael Olise membawa Prancis unggul 1-0. Gol tersebut membuat Mbappe mengalami cedera, Zidane menariknya keluar dan Mbappe diperkirakan absen sepanjang sisa jeda internasional. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

juga di Manado, bisa juga di Manado ya. Ada kami di kota Manado, ya.

kemudian sepuluh. Ada bang Luhut yang ada di Pertemuan juga di sana, bang Luhut juga ya di makannya. Mas Irwan juga, lalu Pak Iwan juga di Pak di Aceh ada keluarga ibu, terus Mas juga selama Aceh ada keluarga juga ada Mbak Nini juga di sana.

seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia. Ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Ya teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi olahraga yang sudah Winnie bagikan di jam 1. Nah sekarang di jam 2 ini seperti biasa juga informasi yang bakal Winnie bagikan di jam 2 ini adalah informasi seputar dunia hiburan atau informasi entertainment. Langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Ada di Massive Release Till We're Old Get produser asal Inggris. The Massive resmi meliris single terbaru bertajuk Till We're Old secara global pada 25 September 2026. Lagu ini mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama hingga masa tua. Till We're Old sendiri menjadi rilisan terbaru The Massive setelah sebelumnya memperkenalkan On Our Own pada Mei 2026. Lagu ini bersedia di seluruh platform musik digital untuk Jumat 25 September 2026. Dikutip dari siaran Pers, Jumat 25 September 2026, berbeda dari lagu cinta bernuansa balad, The Massive menghadirkan Till We're Old dengan aransemen lebih upbeat. Pemain drum dan bass menjadi fondasi utama dalam aransemen lagu ini. Band anthem patah hati ini membawa pesan tentang cinta yang tidak hanya berbicara mengenai perasaan. Lagu ini menggambarkan pilihan dua orang untuk tetap bersama ketika menghadapi berbagai perubahan. Pesan tersebut tergambar melalui bagian lirik yang menggambarkan komitmen untuk terus mendampingi pasangan. The Massive menekankan keberanian menghadapi dunia bersama orang yang telah dipilih. Perilisan single ini juga menjadi bagian dari perjalanan baru The Massive melalui MSV Records. The Massive memasuki era independen setelah hampir 2 dekade berkarir dalam industri musik Indonesia. Davina Kesia Salsabila. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan memiliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan. Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.
2: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
3: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
2: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
3: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
2: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
4: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Ini ulangi, kita masuk ke informasi sebelumnya. Informasi selanjutnya, ada Gari Nugroho, perkenalkan Merah Sebelum Fajar, dibintangi Nicola Saputra. Sutradara Gari Nugroho memperkenalkan film terbarunya, Merah Sebelum Fajar, yang mengambil latar Indonesia pada 1400. Ini ulangi. Sutradara Gari Nugroho memperkenalkan film terbarunya, Merah Sebelum Fajar, yang mengambil latar Indonesia pada 1946. Film ini dibintangi Nicola Saputra dan Tisa Biani. First look film tersebut dibagikan Tisa Biani melalui media sosial pada Selasa 22 September 2026. Dalam unggahannya, Tisa menyebut Merah Sebelum Fajar sebagai proyek film terbarunya bersama Gari Nugroho. Film ini bercerita tentang 5 orang dari latar belakang berbeda yang melakukan perjalanan melintasi Indonesia. Mereka membawa sebuah dokumen penting di tengah situasi negara yang baru setahun merdeka. Perjalanan tersebut tidak berjalan mudah karena mereka justru menghadapi kecurigaan dari orang-orang di sekitarnya. Padahal, orang-orang tersebut seharusnya berada di sisi perjuangan yang sama. Gari Nugroho kembali menggandeng Nicola Saputra dalam proyek ini. Keduanya sebelumnya bekerja sama dalam film Siapa Dia yang diliris pada 2025. Selain Nicola, Merah Sebelum Fajar juga menjadi proyek terbaru Tisa Biani bersama Garin. Sebelumnya, Tisa terlibat dalam Dilanjutkan Salah Disudahi Peri yang naskahnya ditulis Garin. Nama Laura Basuki dan Bron Palare turut mengisi jajaran pemeran film tersebut. Nagra Pakusadewo juga menjadi bagian dari cerita yang membawa penonton ke masa awal perjalanan Indonesia setelah kemerdekaan. Latar 1946 menjadi bagian penting dalam cerita Merah Sebelum Fajar. Film ini membawa perjalanan kelima tokohnya di tengah situasi Indonesia yang masih menghadapi berbagai persoalan setelah merdeka. Belum ada informasi resmi mengenai tanggal tayang Merah Sebelum Fajar. Film tersebut saat ini baru diperkenalkan melalui first look dan dijadwalkan hadir di layar lebar. Informasi ini Windy lansir dari laman kami rri.co.id, dan ini juga merupakan informasi terakhir yang Windy bagikan di jam 2 ini, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 2.48. Windy ralat, sudah menunjukkan pukul 2.50. Waktunya Windy pamit undur diri nih teman-teman, karena gak berasa Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 10 tadi sampai pukul 2 menjelang pukul 3. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Windy mau say thank you buat teman-teman yang udah stay tune dari tadi sampai sekarang bareng Windy di edisi Santai Siang ini. Dan mau say sorry juga buat teman-teman kalau mungkin ada salah kata, salah pengucapan. Namanya juga manusia ya teman-teman, mohon dimaklumi. Mau say goodbye juga nih, Windy pamit undur diri dari ruang siaran. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye, happy weekend teman-teman.

music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.

Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: FM.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Lapa Sungguh FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya, tentunya masih bareng Sukli juga ya. Dan kali ini Sukli balik lagi di edisi Sore Ceria teman Pro 2 ya. Inilah dia lagu Tenang dari Judika Fit Andrianto ya. Tentunya bareng Sukli kita bakal hasilkan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih. Dan tak kalah juga Sukli bakal temani dengan beberapa musik yang menemani aktivitas teman Pro 2 di Sore Ceria ini ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya ya, kalau tadi udah seru-seruan bareng Kak Windy, tentunya di Sore Ceria bakal asik-asikan juga bareng Sukli nih. So, buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: You're late, I'm already here. Talk to me.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Yotama Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Yotama Pro 2 tentunya masih barang Sukli ya, di edisi sore ceria nih teman-teman. Nah, di edisi kali ini Yotama Pro 2 tentunya sejam pertama akan selalu ditemani dengan beberapa informasi lokal ya, yang bakal menemani aktivitas Yotama Pro 2 di sore hari ini. Informasi pertama Yotama Pro 2 datang di kota Fak-Fak ya, dimana hilirisasi Pala Tomandin menyasar UMKM. Solar dryer disalurkan ke Fak-Fak. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan memperkuat hilirisasi komoditas pala Tomandin Fak-Fak dengan menyalurkan bantuan solar dryer portable kepada kelompok usaha pengolah manisan pala. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2026 tersebut disalurkan melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hasil pasca panen sekaligus mendukung pengembangan produk olahan pala bernilai tambah. Kepala Dinas Perkebunan Fak-Fak Widi Asmoro Jati STMT mengatakan pengembangan hilirisasi pala Tomandin tidak lagi hanya berfokus pada produksi bahan baku, tetapi mulai diarahkan hingga pengolahan produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Baik, teman-teman, informasi Sukli lansir dari rri.co.id.

FM. Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu? Cool, gaya lo

berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yaudah, Om Pradu masih stay 89 FM Pradu Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pradu itu masih bareng Sukli di edisi Sore Ceria, teman Pradu ya. Teman Pradu, BMKG prediksi kualitas udara Fak-Fak sedang 3 hari ke depan. Kualitas udara di Kabupaten Fak-Fak Papua Barat diprediksi berada pada kategori sedang dalam 3 hari ke depan, mulai 26 hingga 28 September 2026. Prediksi tersebut berdasarkan hasil pengolahan data kualitas udara Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan parameter partikulat PM2.5, yakni partikel udara berukuran lebih dari kecil 2,5 mikrometer. Pada Sabtu 26 September 2026, konsentrasi PM2.5 di Fak-Fak diperkirakan berada pada kategori sedang dengan rentang 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Kondisi serupa diperkirakan terjadi pada Minggu 27 September 2026. Fak-Fak kembali masuk dalam kategori sedang bersama sejumlah wilayah lainnya seperti Maibrat, Raja Ampat, dan Sorong. Sementara pada Senin 28 September 2026, Fak-Fak juga masih diprediksi berada dalam kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan konsentrasi PM2.5 diperkirakan masih berada di bawah kategori tidak sehat. Dalam informasi tersebut, nilai ambang batas PM2.5 selama 24 jam ditetapkan sebesar 55 mikrogram per meter kubik. Kategori baik berada pada konsentrasi 0 hingga 15,5 mikrogram per meter kubik. Sedangkan kategori sedang berada pada 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Baik, teman-teman, informasi suplai lansir dari rri.co.id.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
3: Ya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi, ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Ya, tahun 42 memasuki pukul 16 ya, tahun 42 ya, kita masuk ke top 20 lokal tahun 42 ya, tentunya top Indonesia, top 20 Indonesia lokal tahun 42. Top 20 datang dari Tiarandini tahun 42 dengan judulnya Tungeluwihi.

Dari Top 20 Indonesia kita kali ini nomor 42 ya. Selanjutnya kita masuk ke Top 19 nomor 42. Ada lagu dari Marbles tentunya dengan judulnya itu Home Pimpa.

Oke teman-teman berdua, itulah dia Fabio Asli dan Junior Palsu. Teman-teman berdua, kita lanjut lagi ke top selanjutnya. Teman-teman berdua, tentunya dari Lyodra dengan judulnya Teganya Kau.

0: Ya, tolong putar 2 ya. Itulah dia tadi dari Kota Anji. Tolong putar, kita lanjut ke top selanjutnya ya, dari Segara dengan judulnya itu Izinkan Hatimu Bicara.
1: Melihatmu menangis

Ya, tahun kedua kita lanjut lagi tahap selanjutnya. Nomor berdua ada lagu dari Lime Lah Odi. Nomor berdua judulnya dengan babak terakhir nomor berdua. Kita dengar bareng-bareng nomor berdua ya. Tetap saya join terus di 89 FM Pro 2.

Oke, nomor 2 kita masuk ke top selanjutnya. Nomor 2 ya, dari Erni Zakri feat Ade Govinda dengan judulnya itu nomor 2 ya, Masing-masing. Inilah dia nomor 2 ya, kita lanjutkan lagi ya, tetap stay tune di Lapas FM 2 Park Talent Terbaik Kamu.

Oke, teman-teman, kita masuk ke top lagi selanjutnya, teman-teman, dari datang dari Pamungkas, teman-teman, dengan judulnya itu Monolog. Tetap saya jenis terus lapis dengan teman-teman, 2 fak-fak, teman-teman, 2 teman-teman terbaik kamu.

Top 3 teman pertama 2 datang dari 420 teman pertama 2, judulnya Mangu ya, lagu yang sudah sering banget kita dengar di media sosial tentunya, yang sempat hype juga dalam beberapa tahun terakhir ini teman pertama 2. Oke, inilah dia Mangu dari 420.

Oke, teman pada dua, kita masuk lagi ke top 20 international lokal, teman pada dua ya. Kita masuk tentunya di top 1, top 20 ya. Dari George Rivetta dengan judulnya Jasmine.

dengan judulnya itu All of Me dong, Komputer 2 ya. Lagu yang sangat timeless dong, Komputer 2, kita dengarkan bareng-bareng ya di sore hari yang mendung ini, Komputer 2 ya. Tentunya suka temani dengan Top 20 buat tonton semuanya. Tetap stay tune terus 89.2 FM.

0: got someone to see. A man about a dog. One from A to B. Blinking, you can miss the important bits.
1: Ya teman berdua, stay 89.2 fakta mentar bagi kamu teman karena kita Indonesia sesungguhnya teman berdua. Maaf selanjutnya teman berdua dari Bruno Major dengan Adrian Berenger. Judulnya itu Remember to Dance.
0: Pull the final beat. Sleep through Ludwig 9. What a waste of time.

Ya, tahun 42 kita lanjut ke top selanjutnya. Tahun 42 lagu dari Halsey, Emily Evanescence, dengan judulnya itu Hand That Fits. Oke, tahun 42 masih ketemani tentunya di top 20 internasional ya. Tetap stay tune terus di Lapa Selena FM Pro 2 Park Fakta, teman terbaik kamu.

0: Platform, RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore.

101 FM Produe Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo teman Produe, selamat sore dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue Landa Krisandaru. Teman Produe di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini teman Produe, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini teman Produe, setelah tadi udah ditemenin sama Davi dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lu kira-kira mau absen di sore hari ini boleh banget teman Produe, gue buka di 0811-800-105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: 2 Jakarta teman terbaik. Kamu teman berdua di sore hari ini. Di hari ini teman berdua udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa.
1: Dan
0: ya,
1: dan gak enaknya panas banget sih, melekat.
0: Pacet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya, ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah, iya. Bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Benar. Lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu enggak family time? Sendirian aja.
0: Ya, biasalah.
1: Atau jomblo?
0: Biasalah. Kalau hari ini nemenin teman pro dua dulu.
1: Iya, ya.
0: Yo, ya. Ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family itu biasanya kalau anak-anak reggae itu juga suka sebagai family itu nongkrong banget, Om.
1: Setahu gua, anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget. Ya,
1: dia
0: kuat
1: lebih
0: banget
1: mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo, ma.
1: Ya, benar enggak ya? Kita tanya sama teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gue bawa kesini kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan?
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas
1: nah,
0: banget, khas banget.
1: Di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan gimana cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja nih yang boleh di absen nih?
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon.
0: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang. Dari sebelah sini sekarang, siapa nih?
4: Saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Oke, Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa ngai? Kok bisa ngai sih?
6: Agak
0: oh, kan juga nggak ada eng ya. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
1: Fitris.
0: Punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
1: Yeah.
0: Fitris bukan Fitters ya?
1: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Yeah. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Yeah. Kayak sinetron ya Cinta Fitris ya. Nah, boleh.
6: Sama dengan Nyonya
0: Mendir. Iya. Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
2: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
0: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
0: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi. Bikin lagi sampai sekarang.
0: Wide.
6: Ya. Ini foto dari paling terakhir
0: nih. Iya. Paling terakhir ini
2: format terakhir.
0: Format terakhir nih.
2: Oke. Okay.
6: Itu bubar semua atau ganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum. Ya. Vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi ngumpul bareng lagi.
5: 2023.
2: 2000 berapa? 23 ya?
6: 23.
0: Oh, oke, okay. 2023.
2: Kita bangun lagi. Pandemi ya. Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya ya, Bang ya?
2: Oh, enggak.
0: Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke. Itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama. Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau...
2: Lebih ke kesibukan sih ya?
0: Sibukan aja ya?
3: Itu ya.
0: Apa itu?
3: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris... Yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih. Oke. Ini seniornya nih. Oke.
3: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
3: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
3: Player gitar.
0: Okay. Rhythm.
3: Ya, oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Ada almarhum makanya.
3: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah
7: audisi ya, Al ya?
8: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standarnya tinggi ya.
8: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung. Oh iya.
2: Ya, Jaling Games biasanya.
0: Oke. Okay.
8: Saya tuh cuma mikir gini, ini nyari susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
8: EP waktu itu.
0: Oh, EP.
2: EP ya.
0: EP itu tahun berapa tuh?
8: EP itu tahun 2023.
0: Oke.
8: Okay. Itu 5 lagu cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
8: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan anu diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
8: Nah, ini single baru.
0: Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya, betul.
0: Oh iya.
2: Asik.
0: Remajaan. Iya. Biar tetap belia.
2: Iya. Menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Soulja dan lain-lain ya. Kalau The Fitri kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh,
2: lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
8: Terakhir rilis itu ya EP
0: di tahun
8: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu, orang yang spesifik banget dengerin reggae. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asik kan
0: sekarang.
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Okay.
2: Dulu kan kita emang agak sulit ya buat tertangkap aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih studio mahal buat recording segala macam lah. Sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih. Gue pengen nanya jujur, kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu, orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang mah di mana-mana ya? Di mana-mana ada.
0: So. Oh gitu.
2: Sekarang bahkan udah
3: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Banyak sekali. Komunitas
9: reggae itu kayaknya nggak kelihatan ya. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan.
0: Oh,
2: betul.
9: Jadi ID-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
0: Oh iya.
2: Ya. Iya.
9: Secara marketing atau secara media memang dia bakal komunitas.
0: Komunitas.
9: Seperti musik populer yang diangkat selalu.
0: Dia basicnya komunitas ya.
9: Oke. Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di
0: Boleh pakai mic?
7: nonton di Gading Serpong, itu rame banget yang nonton.
2: Tujuan ya?
7: Iya.
0: Reggae ya?
7: Rame, reggae full.
0: Oh, full reggae?
7: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
7: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
7: Iya. Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar, fans-fans yang kecil-kecil ini harus di grab.
0: Oh iya.
7: Gak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
7: Bukannya gak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
7: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media. Lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya. Dia.
0: Sedap.
7: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
7: Slang punya komunitas slankernya. Sampai hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
0: Iya, betul.
7: Jangan sampai mencar, hilang, dan lain-lain.
0: Iya sih,
7: nah,
0: sepakat.
7: Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
7: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
7: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagi utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri. Sedap, asik ya, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun,
0: pakai api unggun. Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Iya, pakai pramuka gitu ya.
0: Iya,
1: pakai kambing guling.
0: Iya, kayak persami. Kayak lagi persami ya.
1: Iya,
0: tapi ya sih ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain nggak kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih, Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Pak, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
0: Mas Wahyu.
3: Kenapa
1: bapak ya?
2: Bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Gue lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya. Gitu. Yeah.
3: Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Set. Tidur.
0: Iya. Yeah. Kebalik ya jamnya.
2: Yeah.
0: Jamnya kebalik ya.
2: Malah hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Oke, tapi dari lagu ini sebenarnya ini enggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah, itu yang enggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai ke sini gitu kayaknya waktu itu enggak sih.
0: Enggak
3: kepikir kayak gitu yang ada. Ini lagu enak nih.
1: Bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh, jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Oke. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan enggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Enggak ada sih.
0: Wih,
3: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: Iya. 10 tahun main lagu begini.
0: Iya.
2: Udah matang dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
2: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
2: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
2: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
2: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau reggae gitu.
0: Oh iya.
2: Kehidupan. Kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
2: Oh boleh.
0: Boleh dong.
2: Sangat boleh.
0: Boleh kan. Tapi
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
2: Kayak no menok lah itu.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
2: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
2: Banyak.
0: Iya, kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
2: Oh boleh. Boleh dong. Boleh. Ada sih.
0: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
3: Ada.
2: Nanti
3: coba I Got Love.
0: Oh iya di I Got Love.
3: I Got Love tuh. Oh iya. Tentang cinta tuh. Tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Wah.
2: Versi gombal.
3: Story almarhum.
0: Oh, jadi emang dituangin di lagu reggae.
2: Iya, betul.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gue lagi nongkrong.
2: Banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
2: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Iya sih.
2: Gua banget nih.
0: Ini gue lagi pakai di perjusa persami nih bang gitu, ada nggak ya?
2: Ada nggak? Tahu deh ya.
0: Ada nggak yang gue lagi di Buperta nih bang? lagi pakai?
1: Pakai kacu.
0: Pakai kacu ya. Iya.
2: Pakai tambang.
0: Iya. Harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
2: Bisa jadi.
0: Iya kan.
2: Jadi.
0: Iya. Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Oh, iya kan
1: anak gunung.
0: Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan.
2: Oh, iya.
0: Iya kan
2: oh,
0: perlu banget gitu. Boleh tuh om, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh ya.
1: Bisa. Dia sama sih.
0: Iya, kalau misalkan dari The Fitris, tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai nggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
2: Oh, sering.
0: Sering ya?
2: Sering.
0: Asik.
2: Terakhir kita main di
3: malam acara
2: 17-an ya. Asalnya Skuter Honor Group.
0: Oh.
2: SOG yang kemarin tuh di mana? Gatsu Subroto ya.
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
2: 17-an.
1: Enggak.
2: Kita coba SOG terakhir
1: itu.
0: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah 17-an. Cocok juga tuh.
2: Ya, ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan ya, juga ya.
2: Sangat.
0: Oke. Kalau The Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
2: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
2: Lagi dibikin, proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
2: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
1: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrian tuh.
2: Jadi aneh.
0: Jadi laki tuh.
2: Iya.
0: Tapi gue belum nanya ya, The Fitris tuh nama dari mana sih sebenarnya?
2: Itu sih potongan.
0: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon nih, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Oh, iya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya, dari anak-anak.
0: Dari mana coba?
3: Kalau harus bilang sih waktu itu kenapa The Fitris, kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
2: Di Google ya.
0: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
2: Kembali ke fitrah.
0: Asik.
3: Muslim tuh. Ntar ya muslimah.
2: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya, gitu.
0: Wah, gila.
3: Iya,
0: religi
3: semua dong.
2: Oh, harusnya sih gitu. Harusnya.
0: Lu juga baru tau, Om?
3: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
2: Iya.
0: Oh.
3: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
2: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
2: Mohon sehat.
0: Ah, bisa. Bisa. Bisa pohon sehat ya. Pohon kelapa.
2: Pohon kelapa sehat. Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan logonya. Oh iya, pramuka. Iya kan?
3: Emang depannya itu ada koko.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya, pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya, band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar tua,
0: Om. Oh.
3: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo, bener lah.
0: Akarnya dicabut ya.
2: Dicabut ya.
3: Akarnya dicabut, gak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya,
2: betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
1: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh.
0: Terus
1: paling pas kita googling tuh ada di pertama, terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
2: Walaupun menderita.
0: Oh iya.
1: Jadi kan awalnya tuh Fitris, terus pakai THE, The Fitris. Sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
1: DE, FI, terus di belakangnya buat sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya kita
0: sendiri. Iya. Jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
2: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
1: Ada pengalaman juga gini, apalah arti sebuah nama.
0: Iya.
1: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
1: Artinya apa gitu?
0: Kodak enggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: orang senyum nih gitu. Idris gitu.
0: Aneh banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, oke lah. Kan Regi bebas ya.
2: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke, teman Produ ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris, boleh banget ya gue buka sore hari ini di 08 11 800 105. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Iya. Berhubung mereka juga kayaknya gak suka hal-hal biasa ya. Iya. Kayak terlalu mainstream juga gak suka ya. Out of the box banget. Oke, teman Produ gue masih buka di WhatsApp ya.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, enggak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya. Tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform dan kebetulan lagu ini kan ada di gua distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti kan, Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuman virtual semua sekarang. Di awang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi, apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, satu yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Kan boleh dong.
0: Belum bisa di-spill ya.
3: Kan biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya.
0: Tapi buat Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok ada TikTok?
2: Ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Denger dong. Tapi sendiri aja kita ada official.
0: Benar. Iya, benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Bang, harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Salah dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2 habis ini bakal tetap berlanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sayang, handphone kamu mana?
5: Lagi di cas sayang, gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
4: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
5: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
4: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
5: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
4: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
5: Apa itu?
4: Tuh kan, meledak.
5: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
4: Ih kamu tuh, aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
5: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
4: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: again.
1: Ya, teman Pro 2 masih stay di Lapas Sebenarnya FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria, teman Pro 2. Ya, setelah kita seru-seruan ya di satu jam terakhir dengan beberapa program ya. Kalau tadi kita udah musicpreneur, terus itu kita udah top 20 ya. Terus udah beberapa informasi. Nah, sebagai penutup edisi kita teman produser jam terakhir ini, akan Sukli temani buat teman-teman semuanya ya dengan musik-musik favorit teman-teman semuanya nih. Jadi, Sukli mau buka jalur buat teman-teman semuanya yang mau request lagu. Boleh banget langsung gas request lagu aja ya di WhatsApp Pro 2 ya. WhatsApp Sukli di 0811489499. Oke, teman produser, Sukli tunggu requestan dari kalian ya. Jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Yoto Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 ya. Kita masuk nih teman Pro 2 ke requestan dari Kak Arul teman Pro 2, karena mau request lagu dari Juicy Lucy dengan judulnya Terlalu Tinggi. Waduh, ini Kak Arul apanya terlalu tinggi nih, rasa kangennya kah, rasa cintanya kah, atau rasa berharapnya? Oke, teman Pro 2, buat teman-teman yang mau request juga boleh banget langsung aja WhatsApp Sukli ya di 0811 8994990. Oke, teman-teman, inilah dia Juicy Lucy, Terlalu Tinggi.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Tote bag. Apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong, kantong plastik. Berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya. Kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh! Bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pertama Dua, kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Teman Pertama Dua ya, sebelum menutup edisi kita di malam hari ini ya, sore menuju malam hari ini, teman Pertama Dua. So buat teman-teman semuanya ya, mungkin sekalian juga nih, Sukli mau pamit undur diri juga dari ruang siaran ya, karena kita sudah 42 menit berlalu dari pukul 19 ya menuju pukul 20, yang artinya ya akan Sukli akhiri juga edisi kali ini, teman Pertama Dua. Nah, buat teman-teman semuanya ya, thank you yang udah bergabung bareng Sukli di edisi kali ini. Di edisi selanjutnya tentunya dijaga malam, teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul ya, sebarang Kak Maul tentunya seru-seruan dan gak kalah asik juga bareng Kak Maul. Oke, teman Pertama Dua, thank you buat semuanya ya. Sukli izin pamit undur diri, pamit dari frekuensi. Teman Pertama Dua, tetap semangat menjalani aktivitas malam hari ini, dan jangan lupa buat tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service.
1: Zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya? Bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke. Ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Mausingram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausingram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausingram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausingram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausingram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mausingram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Halo Om Bro 2, selamat malam Om Bro 2, gimana kabarnya? Dijaga malam, jangan galau malam-malam di edisi hari Sabtu ya, tanggal 26 September 2026. Kalau tadi sudah ditemani dengan Sukri, sekarang di pukul 8 hingga nanti jam 12 malam, Mbak Wo yang bakal menemani kamu semua nih. Sambil ditemani ada lagu dari Saint Loco dengan lagunya Kedamaian Fred Astrid ya teman Bro 2 ya. Emang lagu yang bikin semangat banget nih di malam hari ini. Dan juga malam minggu ya, happy malam minggu. Happy malam minggu buat Om Bro 2. Kira-kira kalian malming sama siapa nih teman-teman ya? Tapi tadi Ma'ul sih sempat datang ke sini, udah ada hujan-hujan merintik ya. Semoga malming kalian tidak, apa ya Om Bro 2 ya, tidak terbatalkan deh dengan hujan merintik ini Om Bro 2. Anyway teman-teman, ada yang request lagu baru aja ya, mau mulai katanya halo Kak Sukli. Waduh, ini kayaknya tadi requestan yang telat ya. Kalau sekarang udah sama Maul nih ya, Kak siapa nih? Kak Irwansyah ya. Jadi kalau Kak Irwansyah request lagu, sekarang Maul nih yang bakal ladenin Kak Irwansyah. Kalau yang mau request lagu dong di jaga malam ini dengan lagu dari Yovi and Duno dengan lagunya yang baru. Oke, siap. Udah masuk di playlist ya Kak Irwansyah ya. Semoga Kak Irwansyah masih mendengarkan di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, baik di radio maupun di RRI Digital ya. Jangan sampai kalian lupa untuk mendownload RRI Digital. Teman-teman yang masih mau request lagu kayak Kak Irwansyah, boleh banget silakan menghubungi kita di 0811 4894 990, dan juga lewat RRI Digital. Ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Yovi and Nuno, yaitu Yang Baru.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
4: Teman Pro 2, buku sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Hello Bro 2 sambil ditemani dengan lagu dari Tiket dengan lagunya Abadilah ya teman-teman ya. Abadilah selamanya rasa apa nih? Rasa senang kita ya teman Bro 2 ya. Karena kayaknya kalau yang jomblo mau abadikan rasa cinta apa nih? Anyway teman-teman, sorry ya kalau misalnya bercandanya mungkin agak menyinggung teman-teman. Tapi emang ya malam ini tuh kayaknya jomblo-jomblo tuh apa ya, kayaknya kepanasan om Pro 2 ya. Tapi apakah kalian yang jomblo kepanasan juga nih teman-teman? Wah, semoga enggak ya. Semoga kayak Maul aja teman Pro 2, kita santuy-santuy aja. Emang kenapa kalau jomblo? Kan kita bisa happy sendiri ya. Jadi teman Pro 2, daripada kalian semua ngedoain hujannya tambah deras ya, mending kita happy-happy aja teman Pro 2 ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng, apalagi kalau ngomongin soal movie, soal apalagi nih teman-teman, soal pokoknya happy-happy lah ya teman-teman ya. Mau soal film, mau soal K-pop juga boleh, soal music teman Pro 2, atau mungkin lagi mau bercanda-canda aja ya di malam hari ini boleh juga teman-teman. Kayaknya kita dapat request lagu. Oh, ada yang request lagu teman-teman ya. Wait, kita lihat lagi nih. Ada dua nih teman Pro 2. Request lagu kita di malam hari ini, malming kita ya, sambil menemani malming kamu semua. Ada salam udara dari kota Sorong terlebih dahulu kita jawab nih. Salam-salam juga ya kak ya. Boleh kak kalau misalnya mau request lagu ya. Mungkin teman-teman yang udah ngirim pesan di jalur WhatsApp kita udah, masih ada di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Masih mendengarkan teman Pro 2 ya. Semoga kalian jangan kemana-mana juga. Boleh banget ya kalau mau request lagu. Boleh banget kalau mau request lagu ya kak. Dan teman-teman yang masih mau request lagu, boleh banget ya, silakan menghubungi Maul di 0811 489 4990. Dan juga bisa lewat RRI Digital. Boleh banget kak mau request lagu dong. Ada lagi nih teman-teman ya. Ada request lagu dari Kahana Sipudan 0109. Hai kak, aku bisa request lagu gak? Seberapa Pantas by Sheila on 7. Boleh banget ya kak. Wait, mau cariin dulu ya teman-teman ya. Kira-kira Sheila on 7 kita ada atau tidak? Semoga ada ya. Harusnya Sheila on 7 ada sih teman Pro 2 ya. Kita kayaknya Sheila on 7 tuh lengkap deh. Lagu Sheila on 7 dengan lagunya Seberapa Pantas. Seberapa pantas ya teman-teman ya. Okay, teman Pro 2, Seberapa Pantas. Seberapa Pantas by Sheila on 7. Anyways teman-teman, kita sambil ngobrol-ngobrol juga nih teman Pro 2, kira-kira Sabtu kalian di pagi hari sampai malam hari ini seperti apa teman-teman ya. Semoga kalian semua aktivitasnya lancar terus ya. Tapi kalau hari Sabtu tuh biasanya libur gak sih? Tapi kalau teman Pro 2 masih kerja di hari Sabtu, wah semangat deh. Tapi besok kan udah libur ya, hari Minggu teman-teman ya. Udah kayak hari libur apa ya, buat hari yang udah dipastikan dinanti-nanti ya oleh para pekerja dan juga para pelajar. Anyways, Sheila on 7 Seberapa Pantas udah masuk nih ya Kak Hana Sipudan. Mau puterin sebentar lagi ya kak ya. Tetap stay tune sebentar lagi ya. Tetap stay tune ya kak. Oke, kita udah masuk nih ya. Yang satu lagi yang dari Sorong sepertinya, wah centang satu teman-teman ya. Ini biasanya Kak Bakit nih ya, buat kekasihnya di Depnaker Tom Pro 2. Tapi kayaknya nanti Kak Wensi atau Bakitnya dari Sorong ini nanti yang bakal request lagu setelah beberapa lagu berikut ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung dengerin aja lagu requestan dari Kak Hada Sipu dan 0109 dengan lagunya Seberapa Pantas dari Sheila on 7.

0: Kalau Umbro 2 itu dia requestan lagu dari Kahana Sipudan 0109 untuk lagu Sheila on 7 dengan lagunya Seberapa Pantas.
1: Membuat fasilitas untuk para pejalan kaki yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya? Bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Yo, assalamualaikum bro 2, masih di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama ulang tahun Pro 2 ya. Ini jangan malam, jangan galau malam-malam. Olga tadi ada yang request lagu, ada juga yang tanya-tanya kabar Maul nih. Halo Kak Maul, gimana kabarnya Kak Maul? Kak Maul udah pernah nonton Kimetsu no Yaiba belum? Waduh, kalau ngomongin soal anime ya, kayaknya Kimetsu no Yaiba itu Maul udah sampai. Udah tinggal nunggu ini ya teman Pro 2 ya. Tinggal nunggu film paling terbarunya yang, kalau kemarin kan lawan siapa ya teman Pro 2 ya? Pokoknya lawan inilah ya, lawan kaki dan tangannya Muzan, dan baru sampai situ kan teman Pro 2 ya. Pokoknya mau selalu update sih kalau soal Kimetsu no Yaiba ya teman-teman ya. Dan juga ada lagi nih dari, wah ini kayaknya adik kelas Maul ya. Dari Fanny, katanya mau saran komik baru dong. Waduh, komik ya, bukan komik sih teman Pro 2 ya. Kalau mau tuh bacanya manhwa. Manhwa itu kayak komik sih, webtoon nomor 2. Nah, webtoon yang bacanya tuh scroll vertikal nomor 2 ya. Manhwa. Kalau mau sih akhir-akhir ini lagi baca banyak sih ya. Kalau mau tuh bacanya banyak teman-teman. Tapi kalau akhir-akhir ini tuh mau lagi baca How to Live as a Barbarian. Waduh, itu soal apa tuh Kak Maul? Soalnya ceritanya tuh kayak gini teman Pro 2, dimana si orang ini tuh main game sebagai barbarian gitu ya. Dan ketika udah sampai level terakhir, tiba-tiba dia tuh terseret ke dalam gamenya, dan ternyata dia malah jadi si barbarian yang dia mainin. Nah, itu seru kan teman Pro 2 ya. Bagi teman-teman yang mungkin gak familiar dengan manhwa, itu kayak wah, itu keren banget ke Maul ya. Iya kan sama Bro 2 ya. Tapi kalau misalnya kayak Maul yang udah baca beribu-ribu manhwa ya. Sebenarnya ini salah satu plot yang lumayan familiar, tapi Maul tuh lebih ke jalan cerita dan juga world buildingnya teman Bro 2. Dan itu keren banget sih. Maul salah satu rekomendasikan. Anyways, ada juga yang request-request lagu nih ya. Ada yang request lagu dari siapa? Dari Kak Bakit. Wah, akhirnya Kak Bakit ya request lagu nih. Katanya, Kak Maul, saya mau request lagu All Night dari Beyonce, boleh gak? Boleh dong ya. Lagunya spesial buat kekasih hatiku, yaitu Hengki Maniakori yang jauh di kota Pala Fak-Fak, dan seputaran kompleks Depnaker Wagom. Wah, salam rindu dari Kak Bakit yang ada di kota Sorong katanya. Dan juga Kak Maul mau ngirimin satu pesan dong, karena ini kan lagu All Night Beyonce ya. Jadi ada pesannya nih nomor Pro 2 dari Kak Bakit. Katanya buat saudara-saudariku yang mungkin sering mengalami kegagalan, jangan pernah berkecil hati ya, dan juga jangan pernah berputus asa. Tetap semangat dan berusaha, karena kegagalan bukan akhir waktu. Tentunya masih terus berjalan dan teruslah melangkah ya. Dan juga jangan samakan nasib kita dengan orang lain, karena mereka dengan cara mereka dan kita dengan cara kita. Wih, asik banget teman-teman ya. Dan ditutup dengan yang terakhir nih. Ketinggalan start bukan berarti tidak bisa sampai finish. Wih, gokil. Thanks ya Kak Bakit ya. Dan juga semoga Kak Bakit masih stay tune di Pro 2 Fak-Fak di 89 FM. Pro 2 Fak-Fak ya. Ada juga requestan lagu lainnya, tapi nanti setelah ini ya teman-teman ya. Di pukul 9 nanti ada request lagu lagi. Dan ini dari Kahana. Dan untuk sementara Kak Bakit dulu, nanti di jam 9 baru kita proses dengan lagu dari Kahana ya teman-teman ya. Jadi teman-teman Bro 2 yang masih mau request lagu, nanti jam 9 di 0811-4894-990. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung dengerin lagu dari Beyonce dengan lagunya All Night ya teman Pro 2. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: tidak terlalu capek ya kak?
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
0: Kalau gitu ayo kak, kita ke Wayum.

Dua, kamu semua lagi ditemani dengan lagu dari Edan dengan lagunya Kau Kugenggam. Waduh, menggenggam siapa di hari Minggu? Di malam Minggu ini tolong bro dua ya. Apa menggenggam kekasih atau menggenggam bantal dan guling? Kalau mau kayak tipe yang bantal dan guling aja tolong bro dua ya. Daripada kekasih, karena Maul juga tipe yang waduh kayaknya lebih pilih bahagia sendiri dulu ya teman pro 2 ya, sambil mencari pasangan yang sesuai. Kalau kalian sendiri seperti apa nih teman pro 2? Kenapa alasan kalian menjomblo teman-teman? Mungkin bisa kita curhat bareng ya. Bisa menghubungi Maul di 0811 4894 990. Kita lanjut lagi dong bro 2. Ternyata banyak juga yang request lagu ya di malam kita di hari ini teman-teman. Ada dari Kahana nih. Kahana langsung request lagu 4 teman-teman ya. Waduh, pelan-pelan ya Kahana ya. Karena ini banyak juga request lagu nih. Kayaknya jadi satu-satu ya setiap kali mau call teman bro 2. Kita bahas dulu ada beberapa nih. Ada dua orang yang nanyain kabar dan juga ngobrol-ngobrol tadi ya. Tadi katanya ada yang tiba-tiba nyaut om pro 2. Ternyata Kamaul baca manhwa juga ya. Wah, ini dari siapa nih? Kayaknya, wah ini bukan adik kelas Maul ya. Maul kira Kavani yang tadi teman-teman. Dan ternyata ini dari Kak Ikram. Halo Kak Ikram, baru nih ya, nomor baru teman-teman. Iya dong, Maul juga baca manhwa ya. Karena seru om pro 2 kalau baca manhwa tuh atau baca webtoon ya teman-teman ya. Daripada apa ya, dulu tuh Maul tipe yang sukanya nonton anime ya, nonton film gitu, nonton Netflix gitu ya. Cuman karena terlalu bosan jadi Maul coba membaca. Waduh, tapi apa ya awalnya coba-coba tapi malah gak bisa lepas sama Pro 2. Nah itu ya yang bisa menjabarkan situasi Maul sekarang. Tapi emang seseru itu ya, karena kalau biasanya kan Netflix tuh ya mungkin tergantung budget dan juga tergantung apa ya teman pro 2 ya, tergantung movie directornya ya, tergantung bagaimana caranya mereka bisa membuat suasana yang memang sesuai gitu dengan jalan ceritanya. Jadi kadang tuh ada yang kadang meh, kadang ada juga yang kayak wah keren banget filmnya ya, kayak Avengers gitu ya. Avengers kan keren banget ya. Tapi ada beberapa film yang kayak situasinya tuh udah bagus tapi kayak tidak bisa dibawakan dengan baik. Tapi beda kayak webtoon ya. Kalau webtoon dan juga manhwa, karena mereka tuh lewat gambar dan kata-kata aja, itu tuh bisa, kalian tuh bisa berimajinasi sendiri gitu. Bahkan meskipun kalian cuman baca lewat gambar dan kata-kata tuh, kalian bisa dengerin kayak ada suara dari karakternya. Gak tahu ya teman bro 2 ya, kalau kalian kayak gitu atau enggak. Tapi kayak Maul tuh bisa melakukan apa ya, kayak bisa terbawa suasana gitu. Dan juga teman bro 2, ini tadi dari Kak Ikram. Terus ada juga dari Kak Fani ya. Kalau Kak Fani bilang, ya yalah Kak Maul, yang barbarian itu mah udah. Waduh, terus yang mana Kak Fani? Maunya yang mana? Manhwa tuh udah banyak banget. Kalau kamu maunya yang romansa, ada juga rekomendasinya. Kalau mau action ada yang horror juga ada. Jadi maunya direkomendasikan yang mana gitu ya. Anyways, kita balik lagi ke yang request lagu ya. Ada requestan lagu dari ada tiga nih teman pro 2 ya. Dari Kak Andriansyah. Oh, halo Kak Andriansyah. Biasanya Kak Andriansyah itu request lagunya pas hari kerja ya, di malam hari. Tapi kayaknya di malming juga Kak Andriansyah nih. Halo Kak Andriansyah, kira-kira Kak Andriansyah ada aktivitas apa nih di malam hari ini nih? Dia cuma request lagu aja nih. Halo Maul, mau request lagu di malam hari ini? Lagu dari Linkin Park dengan lagunya By Myself, boleh gak? Boleh dong. Selanjutnya ada lagu requestan dari Kahana. Halo Kahana. Ini 4 ya, langsung 4 lagu nih. Waduh, satu-satu ya Kahana ya. Kita mulai dari lagu Sandiwara Semu Rumah Sakit. Mau cariin dulu ya. Kalau gak ada berarti kita beralih nih. Sandiwara Semu Rumah Sakit. Waduh, bandnya namanya Rumah Sakit kah? Sandiwara Semu Rumah Sakit. Ini apakah lawas? Oh enggak teman-teman ya, kirain lawas. Kalau lawas gak bisa abisnya ya. Oke, ini udah masuk di playlist juga ya teman pro 2 ya. Kak Hana apakah masih ada di sini? Mungkin boleh
acungkan kaki. Waduh, acungkan kaki gak tuh, acungkan tangan. Kak Maul, apa bisa request satu lagu lagi atau udah gak bisa? Boleh Kak Bakit. Boleh Kak Bakit, sehabis ini ya kita dengerin dulu requestan lagu dari Kak Hana dan juga Kak Andrean Shani. Setelah ini ya Maul puterin. Setelah ini Maul puterin. Boleh Kak Bakit, silahkan maksudnya ya. Dan Tuan Bro 2, tanpa berlama-lama lagi kita mulai dengan lagu pertama kita. Requestan lagu dari Kak Andrean Shah dengan lagunya Linkin Park, disusul dengan requestan lagu dari Kak Hana, yaitu Sandiwara Semu dari Rumah Sakit, teman-teman. Tetap stay tune 89 FM ya, Kak Hana dan juga Kak Andrean Shah. Ini dia Linkin Park dengan lagunya By Myself.

much. How do you expect? I don't know what to do.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Daun yang jatuh tak pernah menyalahkan angin, karya Terelie. Diterbitkan pada 16 April 2018. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup gadis belia yang ulet, cerdas, mandiri, sabar, dan punya mimpi besar untuk meraih impian di masa depan. Bertemu dengan seorang pria berhati mulia yang baik, royal, dan tulus memberi semua kebaikan tanpa pamrih. Harapan dan masa depan dapat dikejar sampai ke negeri seberang. Apalah daya cinta hanya sebatas dirasakan, karena tak selamanya harus saling memiliki. Demikian esensi buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Menyalahkan Angin, karya Terelie.

0: bukannya baru ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Yang ngobrol dulu itu dialog dari Asy Reza Mita dengan lagunya Yang Kurasa, Feat Reza Dharma Wangsa. Dan juga tahu ngobrol dua gimana malming kalian. Ini kelihatannya sih cerah-cerah aja tahu ngobrol dua ya. Yang mau maksud cerah itu langitnya tidak hujan teman-teman. Tapi kalau misalnya dari studio sih kelihatannya kayak gitu ya. Tapi kalau kalian sendiri di wilayah kalian seperti apa nih tahu ngobrol dua? Jujur mau penasaran deh kira-kira seperti apa tahu ngobrol dua ya. Dan juga teman-teman kita masih ngobrol-ngobrol bersama. Kalau tadi kita udah bahas manhwa ya, Fanny dan juga tadi siapa? Aduh, mau lupa lagi ya. Waduh, ke kubur sama Bro 2 ya. Tadi kita udah bahas-bahas manhwa teman-teman ya. Dan Kak Fanny sih katanya mau rekomendasi dong. Rekomendasi yang lucu-lucu Kak Maul. Waduh, yang lucu-lucu ya. Yang lucu-lucu tuh lucu yang bikin ketawa atau yang lucu cute gitu sama Bro 2. Kalau lucu yang cute dan juga bikin ketawa ada tuh dalam Pro 2 ya, manhwa judulnya On The Way To Meet Mom. Itu menceritakan kayak ada anak kecil gitu ya. Anak kecilnya tuh dia berpetualang gitu untuk mencari mamahnya. Udah kayak ini gak sih tolong Pro 2 dulu tuh Maul waktu kecil ada Space tuh namanya ya. Itu tuh ada animasi lebah kalau gak salah ya. Terus kalau gak salah ya, dan juga Hachi namanya ya. Kalau Maul kayaknya dulu tuh Maul masih denger masih inget deh opening lagunya kayak Hachi anak yang sebatang kara. So, lucu banget tuh Bro 2. Aduh, sorry banget ya. Maul sorenya agak fals emang ya teman-teman ya. Tapi emang dulu tuh ada juga kayak gitu animasi anak lebah yang nyari ibunya gitu ya. Dan ini manhwa bedanya ya, manhwa webtoon On The Way To Meet Mom itu rekomendasi banget sih. Kalau misalnya rating 1 sampai 10 menurut Maul 100 teman-teman. Karena sebagus itu menurut Maul ya. Seseru itu juga. Dan juga nomor 2 ada requestan lagu lagi. Tadi ya kata Kahana request lagunya yang 4 itu kita udah puterin lagu dari Rumah Sakit. Lagu dari Rumah Sakit gitu. Lagu dari Rumah Sakit dengan lagunya Sandiwara Semu. Mau udah cari nih yang kedua ya, Merry Christmas I Miss You, tapi kok enggak dapat ya di playlist kita ya. Kayaknya belum masuk nih. Sayang sekali ya. Tapi kalau misalnya lagu ketiga ada nih Kahana ya, lagu dari Kahitna kan ya dengan lagunya Titik Nadir ada. Jadi udah masuk juga di playlist Pro 2 Fak-Fak. Selanjutnya ada requestan lagu juga masih dengan Kabakit yang ada di Sorong. Mau request lagu dari Celine Dion dengan lagunya To Love You More. Oke, siap, udah masuk juga ya. Jadi Kak Hana dan juga Kak Bakit semoga masih bersama Maul di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Kita tanpa berlama-lama lagi ya dengerin requestan lagu dari Kak Hana dan juga Kak Bakit teman Pro 2. Dengan lagunya kita mulai dengan lagu pertama kita kali ya. Ada lagu dari Kahitna teman Pro 2 dengan lagunya Titik Nadir teman-teman. Tetap stay tune ya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro.

Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Kamu tahu nggak sih kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simpel sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri, sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting, yuk kita jadi generasi yang peduli.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik.

Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau...

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

busana ini dimulai sebagai Fresh Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, wow, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram,

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Huh?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

0: Apa itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Ya teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia, program Produa Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Hari Minggu 27 September 2026 dari Jalan Kapten Petendean 72 Fak-Fak kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara.

kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomblo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Christmas is with you. Broadua and Jazz Music. Terbaik. Broadua. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Kasian banget dia.
2: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
2: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
2: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Dalam warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: gara-gara kau menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: tua.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada,
2: spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yo, teman Pro 2, tahu nggak sih? Sekarang makin banyak investasi yang masuk ke Indonesia. Artinya apa ya? Artinya peluang makin terbuka lebar, mulai dari startup digital, industri kreatif, sampai bisnis ramah lingkungan. Semuanya lagi naik daun. Ketika investasi meningkat, lapangan kerja juga ikut bertambah. Jadi bukan cuma soal angka di laporan ekonomi, tapi soal kesempatan buat kita berkembang dan juga berkarya. Buat kamu yang punya ide bisnis, ini saatnya berani melangkah. Buat yang lagi cari kerja, peluang makin luas. Dan buat yang lagi bangun mimpi, jangan ragu karena iklim usaha lagi kondusif banget nih teman-teman. Yuk jadi generasi yang bukan cuma nonton perkembangan zaman, tapi ikut ambil bagian di dalamnya. Karena masa depan ekonomi ada di tangan kita juga. Tetap semangat, tetap kreatif, dan jangan takut berinovasi.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama Windy di edisi Spada nih. Bagaimana kabarnya teman-teman di hari ini, di pagi hari ini, di weekend ini? Nah, ini bakal menemani ruang dengernya teman-teman nih dari pukul 6 ini sampai nanti pukul 10. Kita udah buka siaran dari pukul 5 tadi ya, tapi di jam 5 seperti biasa ada jazz music. Jadi Windy balik di jam 6 ini. Nah, sebelum kita lanjut buat ngobrol-ngobrol lagi di pagi hari ini, di pagi hari yang berembun dan kelihatan mendung ini, seperti biasa ini punya 3 lagu untuk membuka di sesi jam 6 ini nih. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak. Ini punya 3 lagu, ada Feels Like I'm Falling in Love dari Coldplay, ada Top dari Kotak, dan Home dari Dawg Tree.

0: nggak makanan yang kita beli tadi itu buatan UMKM lokal loh?
1: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
0: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
1: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
0: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
1: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
0: Itu lebih hebat lagi. Anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
1: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: The best, terbaik, terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram,

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Nah, masih bareng Windy nih ya teman-teman. Masih bareng Windy di pagi hari ini yang siap menemani teman-teman semua yang mungkin ada yang baru bangun nih. Mungkin ada juga yang masih rebahan, atau mungkin ada juga yang dari tadi udah sibuk buat sarapan di pagi ini. Nah, ini weekend ya teman-teman. Weekend bukan berarti harus bangun siang terus nih. Terus harian rebahan. Nah, pagi ini Winnie mau kasih 3 hal kecil yang bisa bikin weekend teman-teman tetap santai tapi ada hasilnya juga nih.

Nah, yang pertama, selesaikan satu hal yang selama ini teman-teman tunda nih. Jadi biar kita masuk ke hal-hal yang bikin weekend terasa lebih produktif nih teman-teman. Tentu satu aja. Jadi selesaikan satu hal yang selama ini teman-teman tunda. Jadi gak perlu banyak-banyak nih. Karena kadang yang bikin kita malas buat mulai itu bukan pekerjaannya yang susah, tapi karena dari awal kita sudah membayangkan semuanya harus selesai sekaligus. Jadi contohnya kayak gini nih teman-teman. Kayak misalnya kamar teman-teman ada yang berantakan. Terus teman-teman lihat terus mikir nih, ini harus selesai semuanya nih. Akhirnya capek sendiri sebelum mulai karena udah kepikiran. Nah, padahal bisa aja nih mulai dari yang sederhana dulu, kayak meja. Setelah meja bisa lanjut ke tempat tidur. Sesudah itu bisa istirahat atau rebahan atau ngapain gitu. Sesederhana itu kan teman-teman. Atau mungkin ada nih tugas sekolah mungkin, atau pekerjaan rumah, atau file di HP yang udah penuh, atau ada juga chat penting yang belum dibalas. Pilih salah satu, selesaikan satu hal kecil hari ini. Nah, yang kedua nih, kasih waktu juga buat diri sendiri. Ini penting banget nih teman-teman. Produktif bukan berarti teman-teman harus sibuk terus nih. Weekend juga waktunya buat recharge energi. Jadi teman-teman bisa jalan pagi. Apalagi kayaknya cuacanya bagus banget ya pagi ini. Dia gak panas, gak hujan juga, mendung-mendung. Jadi enak banget dipakai untuk jalan pagi atau olahraga ringan di luar rumah nih. Atau mungkin bagi untuk teman-teman yang mungkin lagi males buat keluar atau buat olahraga, teman-teman bisa dari rumah aja, kayak bantu orang tua di rumah. Terus bisa juga recharge energinya dengan mungkin dengerin musik atau baca buku, atau sekedar cuma duduk-duduk buat nikmatin suasana pagi nih. Mantep banget, apalagi di Jalbar ya pagi-pagi gini. Karena kalau badan kita capek dan pikiran kita penuh, dipaksa terus juga gak bagus ya teman-teman. Jadi hari ini boleh produktif, tapi tetap kasih ruang untuk santai. Windy mau nanya lagi nih, kalau weekend aktivitas yang paling bikin teman-teman merasa recharge energi itu apa sih? Tidur, olahraga, atau jalan-jalan gitu, atau kumpul bareng-bareng keluarga. Teman-teman boleh sharing-sharing dong cerita-cerita menariknya di WhatsApp Pro 2 di 0811-489-4990. Atau enggak, teman-teman boleh langsung gabung di live chatnya Riri Digital nih. Siapa tahu jawaban teman-teman sama dengan teman-teman Pro 2 lainnya. Nah, sebelum kita lanjut buat ngobrol-ngobrol lagi di hari ini, di pagi ini, kita break dulu sementara. Windy bakal play beberapa lagu buat menemani pagi harinya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: power, the power, power, Papa Lado.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
2: Ya, lumayan lah, 30 kiloan.
1: Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih?
1: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
2: Itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede.
1: Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
2: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah.
0: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
2: Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
2: Ya, ambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
3: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
4: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
3: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
4: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
3: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
4: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk di bagian terakhir nih. Jadi dari 3 hal yang bisa bikin weekend lebih produktif, kita udah punya 2 nih. Selesaikan satu hal yang selama ini ditunda. Dan yang kedua, jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri untuk beristirahat. Nah yang ketiga ini menurut Windy juga gak kalah penting nih teman-teman. Jadi siapkan satu target kecil untuk minggu depan. Jadi gak perlu target yang terlalu besar ya teman-teman. Tidak perlu juga langsung mau berubah total nih. Karena biasanya baru hari beberapa hari bilang mau berubah tapi udah lupa aja nih. Jadi cukup satu target kecil aja. Misalnya Senin, misalnya di hari Senin buat yang sekolah, buat yang kerja mungkin aku gak mau terlambat, jadi bisa datang lebih tepat waktu lagi, atau udah bisa mulai produktif untuk berolahraga, mulai kurangi scroll HP dan waktu, dan perpanjang waktu belajar, atau mungkin mau rajin bantu orang tua di rumah. Pilih salah satu teman-teman, karena perubahan besar itu seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus menerus nih. Jadi weekend ini bukan cuma soal waktunya istirahat aja, tapi juga bisa jadi waktu untuk melihat kembali minggu depan kita mau jadi yang lebih baik kayak gimana ya, di bagian mana ya. Jadi gak perlu bandingkan diri dengan orang lain nih, jadi pelan-pelan aja, yang penting ada kemajuan. Nah sekarang ini mau kasih pertanyaan terakhir buat teman-teman nih. Kalau minggu depan teman-teman cuma boleh punya satu target, kira-kira target apa yang mau dicapai? Kira-kira apa yo? Dan ingat ya teman-teman, weekend itu tidak selalu harus penuh aktivitas supaya terasa produktif. Kadang cukup satu hal selesai, satu waktu untuk istirahat, dan satu target baru untuk minggu depan. Itu udah cukup banget nih. Jadi buat teman-teman yang pagi ini masih di tempat tidur, Winnie gak suruh teman-teman langsung lari keliling fak-fak ya, karena gak mungkin juga nih. Bangun pelan-pelan, minum air putih dulu di pagi hari, rapikan tempat tidur, terus tentukan satu hal kecil yang mau teman-teman selesaikan di hari ini. Jadi weekend itu boleh slow, tapi hidup jangan stop ya teman-teman. Tetap semangat, tetap ceria, dan tetap jadi teman pro 2. Karena sekarang studio juga udah nunjukin pukul 6.59. Windy bakal balik lagi di jam 7 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di pro 2 fak-fak. One last songs yang bakal Windy play di jam ini ada Kesalahan Yang Terindah nih dari Gach. So langsung aja let's listen together.

Nah, masih bareng Windy, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, kalau tadi di jam 6 kita udah bahas sedikit hal-hal yang produktif di pagi hari, kita harus ngapain aja sih di weekend ini. Nah, sekarang di jam 7 Windy bakal bagiin informasi seputar kota tercinta kita nih. Informasi seputar kota Fak-Fak nih, teman-teman. Langsung aja. Langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Dandim Fak-Fak ajak prajurit jaga kebugaran melalui olahraga bersama. Komandan Kodim 1803 Fak-Fak, Letkol Infantri Bapak Wahlin Rahman, SPD, melaksanakan olahraga umum atau ORAU bersama prajurit Kodim 1803 Fak-Fak. Kegiatan olahraga berupa permainan bola voli tersebut berlangsung di lapangan Apel Makodim 1803 Fak-Fak, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kodim 1803 Fak-Fak menjaga kebugaran dan kesiapan fisik seluruh prajurit. Selain menjaga kesehatan, olahraga bersama juga menjadi sarana memperkuat solidaritas, kekompakan, dan kebersamaan di lingkungan satuan. Suasana penuh semangat terlihat ketika Dandim turun langsung ke lapangan dan bermain bola voli bersama para prajurit. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana akrab tanpa mengurangi hubungan hierarki yang berlaku dalam kedinasan. Dandim 1803 Fak-Fak Letkol Infantri Wahlin Rahman mengatakan kondisi fisik yang prima menjadi salah satu model penting bagi prajurit dalam melaksanakan tugas. Menurutnya, olahraga harus dilakukan secara rutin karena tuntutan tugas membutuhkan kesiapan fisik dan mental setiap hari. Dandim juga mengingatkan seluruh prajurit agar terus menjaga kesehatan serta melaksanakan pembinaan fisik secara rutin dan terukur. Melalui olahraga bersama, diharapkan prajurit tetap sehat, tangguh, disiplin, dan solid sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Informasi ini dilansir langsung dari laman kami rri.co.id.

0: wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Dan masuk ke informasi kedua, ada Bupati luncurkan aplikasi Satu Fak-Fak percepat transformasi digital. Bupati Fak-Fak Bapak Sapung Dahlan Esos MAP didampingi Wakil Bupati Dr. Randus Donatus Ninbit Kendik MT meluncurkan aplikasi terbaru Satu Fak-Fak sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik. Kegiatan berlangsung di Graha Likup De Armanville, Rabu 23 September 2026 dan dihadiri unsur Forkopimda, perangkat daerah, ASN serta pelaku UMKM berbasis digital. Peluncuran aplikasi tersebut menjadi langkah pemerintah Kabupaten Fak-Fak dalam mendorong sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi. Melalui Satu Fak-Fak, berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan dan pelayanan diharapkan dapat dilakukan secara lebih mudah dan efisien. Bupati menjelaskan fitur e-bisnis diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperluas akses informasi dan pemasaran melalui teknologi digital. Sementara absensi online menjadi salah satu instrumen pendukung tertib administrasi, kedisiplinan dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah. Ia berharap implementasi Satu Fak-Fak dapat memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, perangkat daerah, ASN, pelaku UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang terintegrasi serta mendukung visi Fak-Fak Membara. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Di mana-mana, tempe.

Kodim Fakfak fasilitasi transportasi keluarga korban menuju Minulangi. Kodim Fakfak fasilitasi transportasi keluarga korban kecelakaan menuju kampung. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Kodim 1803 Fakfak memfasilitasi kendaraan untuk membantu keluarga besar almarhumah Ibu Haisyah Bau, korban kecelakaan lalu lintas. Bantuan tersebut diberikan untuk mengantarkan keluarga dari kota Fakfak menuju kampung Teluk Patipi Pasir, Kabupaten Fakfak, Jumat 25 September 2026. Rombongan keluarga diberangkatkan sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dari depan Ruko Funsezon. Jalan DR sama-sama Namudat. Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Papua Barat. Fasilitasi transportasi tersebut merupakan bagian dari respons Kodim 1803 Fakfak terhadap kebutuhan masyarakat dalam situasi duka. Bantuan kendaraan tersebut merupakan instruksi langsung Komandan Kodim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD. Kodim menyiapkan satu unit bus untuk mengangkut rombongan keluarga menuju kampung Teluk Patipi Pasir. Selain Kodim, Polres Fakfak turut memberikan dukungan dengan menyiapkan satu unit kendaraan truk. Sinergi kedua institusi tersebut dilakukan untuk membantu kelancaran perjalanan keluarga dan meringankan beban mereka dalam suasana berduka. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id dan juga merupakan informasi terakhir yang dibagikan di jam 7 ini. Karena Widi bakal balik lagi di jam 8 tentu saja dengan informasi lainnya, informasi obrolan dan topik lainnya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.